0: Dodoma
1: na Morogoro.
0: Mjipange
1: ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana
0: EATV
1: kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatatu